Di sini siaran luar negeri All India Radio Akashvani. Selamat pagi saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Bersama saya Bandana Kumari, mari kita simak rangkaian berita dan informasi untuk Anda. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui riak gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut: Warta Berita, Lagu Instrumentalia, Komentar Lagu Rakyat, Acara Radio Report, disusul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara esok harinya. Di sini siaran Radio India Akashvani sebagai acara yang pertama, kini ikutilah

India telah menirukan kepada semua pihak untuk menahan diri, meredakan ketegangan, menjamin perlindungan warga sipil, serta memastikan kelancaran arus energi dan perdagangan di tengah konflik yang sedang berlangsung. Saat berpidato di hadapan Majelis Umum PBB di New York tadi malam, Menteri Luar Negeri S. Jayashankar menyoroti bahwa dampak perang dirasakan jauh di luar batas wilayah negara-negara yang terlibat langsung. Dia mengatakan permusuhan terus mengganggu stabilitas keamanan global, mengancam kemajuan dan menghambat pembangunan hingga ke wilayah yang jauh melampaui lokasi konflik itu sendiri. Dr. Jayashankar menyatakan bahwa India siap melakukan segala upaya untuk membantu memperbaiki situasi, khususnya terkait ketahanan pangan dan energi, menyinggung konflik Rusia-Ukraina yang berkepanjangan. Menteri tersebut mengatakan bahwa perang yang sedang berlangsung tetap menjadi perhatian internasional yang krusial, seraya menegaskan kembali seruan Perdana Menteri Narendra Modi untuk mengakhiri pemusuhan terkait konflik di kawasan Teluk. Dr. Jayashankar menyebutkan bahwa tindakan permusuhan tersebut memperparah situasi yang sudah sulit. Beralih ke isu keamanan maritim, di menyatakan bahwa serangan terhadap kapal komersial dan pelaut di kawasan Teluk serta di wilayah mulai dari Laut Merah hingga Laut Hitam adalah hal yang tidak dapat diterima. Menteri Luar Negeri juga menekankan pentingnya menjamin kelancaran jalur distribusi bagi komoditas pangan dan sumber daya energi. Dr. Jayashankar menegaskan bahwa India akan menggunakan hanya untuk membela diri dari ancaman terorisme. Dia menyebut terorisme yang disponsori negara dengan tujuan lintas batas sebagai tantangan langsung terhadap tatanan global. Polisi Inggris telah menanggap 5 pria di kait pangkalan udara Amerika Serikat atas dugaan persiapan melakukan aksi terorisme. Kepolisian Metropolitan London menyatakan bahwa petugas menerima laporan pada dini hari tadi setelah 3 kendaraan mencurigakan terlihat bergerak menuju pangkalan udara RAF Fireford. 5 pria tersebut awalnya ditahan Hardasarkan undang-undang bahan peledak di kawasan Wilford yang berbatasan langsung dengan RAF Fireford, pangkalan udara RAF Fireford dimiliki oleh Inggris namun dioperasikan oleh Amerika Serikat berdasarkan perjanjian yang telah ada sejak era Perang Dingin. RAF Fireford telah digunakan oleh pasukan Amerika Serikat selama konflik dengan Iran. Menyusul dimulaian perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran, pemerintah Inggris menginjinkan militer Amerika Serikat menggunakan fasilitas tersebut untuk melancarkan serangan terhadap situs-situs rudal Iran. Iran kendara bawah air. Angkatan Laos Corps Garda Revolusi Islam mengklaim telah menanggap sebuah kendaraan bawah air tak berawak milik militer Amerika Serikat di Selat Hormuz. Menurut pernyataan resmi, operasi tersebut menyasar apa yang disebut oleh otoritas militer Iran sebagai kendaraan bawah air tak berawak kedua militer Amerika Serikat yang beroperasi di jalur perairan strategis itu. Wahan yang dicegat tersebut diidentifikasi oleh Angkatan Laut IRGC sebagai jenis Remus 600. Pejabat Iran menduga bahwa kendaraan tersebut sedang menjalankan misi pengumpulan

ريجن دي دلام ولاية سلات هومروز أدا كونفرماسي سعارا داري بيهاك أمريكا سريكا تركايت منكلم إيران ترسبوت سبلومنيا بادا هاري يانغ ساما برسيدنت إيران مسودي برجيسيكان منيا تاكان بابا تهران أكان تتاب تغو دان تيدا أكان مندر دلام منغهدا بي تكانان داري أمريكا سريكا دان إسرائيل بر نياتا أن ترسبوت دي سمپے کان سلا ستلا پرسیدنت امریکہ سریکا دوران ٹرمپ منولا اصولان ایران منگنا سی گنچا آن سنجاتا ستا سلاماتا ہن ہری بمبو کا آن کمبالی سلات ہمروس کونگو کپال تربائک دعا بلاس اورانگ تیواز دان پلوہن لائن ماسی دی نیاتا کان ہلانگ ستلا سبوا کپال یانگ منگانگو پارا گانگ تربالک دی دناؤ کیوو ولایہ تیمور ریپبلک دی Democratic Congo pihak berwenang menyatakan bahwa kapal tersebut yang membawa lebih dari 15 orang terbaik tadi malam di dekat Pulau Idwi di Provinsi Kivu Selatan sejauh ini 15 orang telah diselamatkan sementara operasi pencarian dan penyelamatan masih terus berlangsung penyebab kecelakaan belum diketahui secara pasti kapal tersebut sedang mengangkut perdagangan ikan dan barang dagangan dari Viviana di Pulau ایجوی منجو بوجا سات انسیدن تربائک نیا کپال ترجادی قدتان بسر امریکہ سریکا دی لندن تلا منگلور آرکان پرنگاتان کا امانان باگی ورگا نگارا امریکہ سریکا دی انگلیس منی رسول پرنگاپان beberapa individu yang diduga sedang bersiap melakukan aksi teror di dekat pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Inggris di Fairford. Kedutaan besar mencatat bahwa pihak berwenang Inggris saat ini menilai tingkat ancaman terorisme secara keseluruhan di Inggris berada pada kategori berat yang berarti serangan sangat mungkin terjadi dan secara khusus memperingatkan bahwa kepentingan Amerika Serikat bisa menjadi sasaran. Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman akan melakukan kunjungan resmi ke Qatar. Selama kunjungan tersebut, beliau dijadwalkan menghadiri pertemuan tahunan ke-11 Dewan Gubernur ASEAN Infrastructure Investor Bank di Doha besok serta melakukan pertemuan bilateral penting lainnya dengan Presiden AIIB dan rekan sejawatnya dari Yordania, Swiss, Aljazair, Arab Saudi dan Nepal. Kementerian Keuangan menginformasikan bahwa dalam kunjungan ini Ibu Sitharaman juga diperkirakan akan melakukan pertemuan dengan pemimpin pemerintah Qatar serta berinteraksi dengan para pemimpin bisnis dan investor Qatar. Presiden Populis Serbia Alexander Vučić mengumumkan pengunduran dirinya hari ini mengakhiri masa jabatan 5 tahun keduanya yang sekaligus merupakan masa jabatan terakhirnya serta membuka jalan bagi pemilihan presiden lebih awal. Vučić merupakan sekutu politik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Serbia yang dijadwalkan pada 25 Oktober langkah ini memungkinkannya untuk ditunjuk sebagai Perdana Menteri jika pertanyaannya. Partai Progresif Serbia membentuk pemerintah baru ratusan pendukung Vučić bersorak menyambutnya di depan gedung kepresiden di pusat kota Biograd berdasarkan konstitusi Serbia ketua parlemen yang akan mengakhiri masa jabatannya Ana Brnabić akan menjabat sebagai penjabat presiden hingga presiden baru terpilih. Catur India berhasil mempertahankan trofi Nuna Gompridesvali untuk ketiga kalinya berturut-turut pada Olimpiade Catur 2026 di Samarkand, Uzbekistan setelah dinobatkan sebagai negara terbaik secara keseluruhan.

Setelah lagu instrumental ya tadi saudara-saudara pendengar kami sajikan komentar yang berjudul Surgical Bedah, menunggukan contoh baru kebijakan counter-terrorisme India, kata Perdana Menteri Narendra Modi. Ikutilah komentar. Perdana Menteri Narendra Modi berbicara kepada rakyat India melalui program radio yang sangat popular di jaringan Akashvani Mann Ki Baat pada tanggal 27 September 2026 saat menyampaikan pandangannya dalam episode ke 138 program tersebut. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan bahwa serangan bedah yang dilakukan Angkatan Darat India terhadap tempat persembunyian teroris di Pakistan telah menunjukkan contoh baru kebijakan counter-terrorisme India kepada dunia. Dalam pidatonya kepada bangsa, Bapak Modi mengatakan bahwa India akan memperingat ulang tahun ke-10 serangan bedah tersebut pada tanggal 28 September. Dia mengatakan dunia takjub melihat bagaimana para prajurit India yang pemberani melintas garis kendali, line of control, untuk mengambil tindakan melawan terorisme. Perdana Menteri Modi mengatakan bahwa selama satu dekade terakhir, mulai dari serangan udara Balakot hingga operasi Sindur, India telah berulang kali mengirimkan pesan bahwa serangan teroris akan dibalas dengan tindakan yang setimpal. Bapak Modi mengenang masa ketika serangkaian ledakan bom menjadi kejadian yang umum terjadi di negara ini. Dia menyebutkan bahwa banyak nyawa melayang dalam serangkaian ledakan di Delhi pada tanggal 13 September 2008, serangan 26 11 terjadi hanya beberapa minggu kemudian di Mumbai. Dia menegaskan bahwa saat ini India menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap terorisme dan negara ini sedang menyaksikan hasilnya. Perdana Menteri Modi mengatakan tahun ini juga mendarari 25 tahun sejak serangan teroris 9/11. Dia menyebutkan bahwa setelah warga Amerika, jumlah korban terbanyak di World Trade Center di Amerika Serikat adalah warga India. Sekali lagi dia menyampaikan berlangsung kawah kepada keluarga yang ditinggalkan atas nama puluhan juta warga India. Bapak Modi menekankan bahwa sensus merupakan tanggung jawab nasional bagi semua pihak. Tahap pertama kebijakan kegiatan di ini hampir rampung di seluruh negara bagian dan wilayah persatuan. Lebih dari 320 juta keluarga telah tercatat. Perdana Menteri mencatat bahwa banyak pengalaman inspiratif telah muncul dari berbagai wilayah ini. Di Uttarakhand, prosesnya dimulai dengan Purnima Rawat yang berusia 83 tahun. Di desa Bagori, Uttarkashi, Hardev Singh Rana yang mengelola sebuah homestay memasukkan datanya sendiri secara digital, ujar Bapak Modi. Beliau menambahkan bahwa fasilitas pendaftaran mandiri data sensus ini sangat praktis. Masyarakat dapat mendaftarkan informasi mengenai diri dan keluarga mereka sendiri melalui ponsel masing-masing. Selain bahasa Hindi, fasilitas ini tersedia dalam 16 bahasa. Perdana Menteri mengimbau masyarakat untuk mengunjungi portal sensus daring di

say census government titik in masuk menggunakan nomor ponsel masukkan lokasi mengisi rincian keluarga dan mengirimkan informasi tersebut. Perdana Menteri menyebutkan bahwa seluruh proses ini memakan waktu sekitar 15 hingga 20 menit. Tidak ada dokumen yang perlu diunggah untuk proses ini. Setelah mengirimkan informasi, masyarakat akan menerima ID khusus yang dapat ditujukan kepada petugas sensus saat mereka datang berkunjung. Setelah informasi diverifikasi, data tersebut akan menjadi bagian dari catatan sensus. Perdana Menteri menyampaikan bahwa hari ini mendai peringatan 100 tahun kelahiran mendiang Ashok Singhal yang dihormati yang merupakan mantan presiden presiden pelaksana internasional Wiswa Hindu Parishad lahir pada 27 September 1926 di Agra. Ashok Singhal menjalani hidup layaknya seorang pertapa meskipun hidup di tengah masyarakat. Selain gerakan Ram Mandir, Ashok Singhal juga memimpin perjuangan besar melawan diskriminasi dan ketimpangan sosial. Bapak Modi menyampaikan penghormatannya dalam rangka peringatan satu abad kelahiran beliau. Perdana Menteri mengatakan bahwa bangsa ini mengawali tahun dengan perayaan besar kebanggaan nasional yaitu Somnath Swabhiman Parv. Idia mengatakan bahwa Mahmud dari Ghazni telah menghancurkan kuil Somnath untuk pertama kalinya 1000 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1026 Masehi. Modi menyebutkan bahwa kuil matahari yang terkenal di Modera, Gujarat juga diserang dan dihancurkan pada tahun yang sama. Dia mengatakan bahwa satu milenium telah berlalu sejak kehancurkan kuil Modera yang dibangun oleh Raja Bhimdev pada tahun 1025. Perdana Menteri menuturkan bahwa Raja Bhimdev tidak hanya menghadapi pasukan Ghazni tetapi juga memperingatkan pembangunan kembali kuil matahari Modera dalam waktu singkat. Meskipun kuil itu kemudian dihancurkan kembali oleh Alauddin Khilji, dia berpendapat bahwa berkat ketangguhan inilah kuil Somnath juga selalu dibangun kembali setiap kali menghadapi kehancuran berulang. Modi menekankan bahwa bagi masyarakat India, pemujaan terhadap matahari juga melambangkan cahaya akhir itu dan inspirasi bagi keberlanjutan. Dia menjelaskan bahwa inilah alasan mengapa Modera menjadi Surya Gram atau desa tenaga surya pertama di negara tersebut. Festival Tari Modera diselenggarakan pada bulan Januari setelah perayaan Makar Sankranti. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar. Kita masih bersama dengan siaran Radio India. Dalam acara selanjutnya, ikutilah lagu rakyat. Itu dari daerah Maharashtra.

0: கண்ணுரம் குணேரமல்லா கண்மணிய உன் கனவா கட்டி என கிரண்டி தலைவனைய ஓ நினைவா. கண்ணுரங்கு நேரமல்லா கண்மணிய ஓ கனவா கட்டி என கிரண்டி தலையணைய ஓ நினைவா. தாய்மடியை தேடுகின்ற பிள்ளை போல உண்மடிய.
1: ইতু তাড়ি লাগু রাখিয়া দারি নেগারা বাগিয়ান তামিলনাডু দি ইন্ডিয়া সেলাতান হারা পান্ডা তেলা নিগমাতি লাগু ইতু বরিকুত নিয়া কামি সাজিকান রেডিও রিপোর্ট ইয়াং বরিকুত ইনি
2: সৌডারা সৌডারা কু ইয়াং তরকাশি সালাম ডালাম বুলান সেপ্ট Demri ini, sekali lagi ada kesempatan untuk bertemu dengan Anda dalam Man Ki Baat. Saya menyambut semua warga negara. Dalam Man Ki Baat, kita memberikan platform bagi upaya-upaya positif warga negara. Kita membicarakan pencapaian. Saudara-saudaraku yang terkasih, salam. Dalam bulan September ini, sekali lagi ada kesempatan untuk bertemu dengan Anda dalam Man Ki Baat. Saya menyambut semua warga negara. Dalam Man Ki Baat, kita memberikan platform bagi upaya-upaya positif warga negara. Kita membicarakan pencapaian-pencapaian bangsa. Tepat satu hari lagi, sebuah pencapaian bersejarah besar India akan genap 10 tahun. Pencapaian itu adalah surgical strike. 10 tahun lalu, pada tanggal 28-29 September 2016, tentara India melancarkan surgical strike terhadap pangkalan-pangkalan teroris di Pakistan. Cara para prajurit PAM berani kita melintas ke sembarang LOC atau Line of Control atau Garis Kontrol dan mengambil tindakan melawan terorisme membuat dunia terkagum-terkagum. Surgical strike dengan lantang menghadirkan contoh baru kebijakan anti-terorisme India di hadapan seluruh dunia. Surgical strike merupakan respons tegas kita terhadap penderitaan yang telah lama ditanggung India akibat serangan-serangan teroris. Dalam satu dekade terakhir, mulai dari air strike, Balakot hingga Operation Sindur, India telah berulang kali memberikan pesan yang jelas bahwa apabila para teroris berani mengangkat mata terhadap India, mereka akan mendapat balasan yang setimpal. Saudara-saudaraku, serangan-serangan teroris telah menyakiti India dalam waktu yang lama. Ada suatu masa ketika serial blast atau ledakan berantai di India menjadi hal yang sangat lumrah. Dalam bulan September ini, tepatnya pada tanggal 13 September 2008, banyak orang tak bersalah tewas dalam serial blast yang terjadi di Delhi. Hanya beberapa minggu setelah itu, serangan besar 26 November terjadi di Mumbai. Saudara-saudaraku, sebelumnya pun setelah

setiap serangan terakhir selalu ada tuntutan untuk mengambil tindakan terhadap Pakistan. Namun hal itu tidak mendapat perhatian yang cukup. Selalu ada penantian berlalunya waktu. Namun kini, India hari ini menjalankan kebijakan toleransi nol atau zero tolerance policy terhadap terorisme. Dan kita juga menyaksikan hasilnya. Saudara-saudaraku, tahun ini juga genap 25 tahun serangan teroris 9 November di antara orang-orang tak bersalah yang kehilangan nyawa di World Trade Center Amerika. Setelah Amerika, yang terbanyak adalah warga India. Saya ingat ketika saya pergi ke Amerika setelah menjadi Perdana Menteri pada tahun 2014 di New York, saya pergi untuk memberikan penghormatan saya kepada warga sipil yang tak bersalah ini. Dan hari ini sekali lagi, atas nama ratusan juta warga India, saya menyampaikan belasungkawa saya kepada keluarga-keluarga yang berduka. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari-hari ini sebuah gambaran besar negara ini sedang dibentuk. Dalam gambaran ini ada Anda juga, ada keluarga Anda juga, ada orang-orang di sekitar Anda juga. Saya sedang berbicara tentang sensus India. Fase pertamanya di seluruh negara bagian dan wilayah persatuan negara hampir selesai. Data lebih dari 320 juta keluarga telah dicatat. Hari-hari ini, pekerjaan ini sedang berlangsung di daerah-daerah terpencil dan bersalju di Ladakh, Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, dan Uttarakhand. Dari sana banyak pengalaman inspiratif yang telah muncul di hadapan kita. Di Uttarakhand, sensus dimulai dari desa Manadi Chamodi. Mana disebut sebagai desa pertama negara ini, di mana ini dimulai pertama kali dengan Ibu Purnima Rawat yang berusia 83 tahun. Hardev Singh Rana yang menjalankan homestay di desa Bagori, Uttarkashi, mencatat informasinya sendiri melalui media digital. Saudara-saudaraku, sensus adalah tanggung jawab nasional kita semua. Saya juga sudah memohon kepada warga negara pada tanggal 15 Agustus untuk meluangkan waktu untuk hal ini. Fasilitas untuk mencatat sendiri informasi Anda untuk sensus ini sangat mudah. Anda dapat mencatat informasi tentang diri Anda dan keluarga Anda hanya dari ponsel Anda. Fasilitas ini tersedia dalam 16 bahasa termasuk bahasa Hindi. Saudara-saudaraku, untuk ini Anda perlu mengunjungi portal online sensus. Portal itu adalah sa.chansus.gov.in. Dengan mengunjungi portal ini, masuk dengan nomor ponsel Anda, catat lokasi Anda, isi informasi terkait keluarga Anda, dan kirimkan. Seluruh proses ini membutuhkan waktu sekitar 15 hingga 20 menit. Anda juga tidak perlu mengunggu dokumen apapun untuk ini. Setelah mengirimkan informasi, Anda akan mendapat sebuah ide khusus. Ketika petugas sensus datang ke rumah Anda, Anda dapat memberitahu mereka ide ini. Setelah informasi yang Anda berikan dikonfirmasi, itu akan menjadi bagian dari sensus. Saudara-saudaraku, hingga saat ini lebih dari 26 juta orang telah mengisi informasi mereka di portal sensus melalui ponsel, telah melakukan self-enumeration atau pencacahan mandiri. Waktu Anda juga akan sedikit terpakai dalam hal ini, namun sangat penting bagi negara. Karena informasi yang benar tentang Anda, informasi yang benar tentang keluarga Anda, membantu mempersiapkan gambaran masa depan negara yang benar. Saudara-saudaraku yang terkasih, tanggal 27 September hari ini telah menjadi lebih istimewa karena satu alasan yang khusus. Hari ini adalah hari jadi ke-100 dari seorang tokoh mulia yang telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk budaya, masyarakat, dan bangsa. Saya sedang berbicara tentang mantan Presiden Eksekutif Internasional Vishwa Hindu Parishad, almarhum yang terhormat Ashok Singhalji. Pada tanggal 27 September 1926, tepat hari ini beliau lahir di Agra. Beliau menjalani kehidupan seperti seorang pertapa di tengah masyarakat. Arah yang beliau berikan kepada gerakan Ram Janmabhumi, energi yang beliau curahkan, hari ini hasilnya adalah bahwa kita menyaksikan langsung kuil mega di Ayodhya. Saya sungguh sangat beruntung. Saya tidak hanya menyaksikan dari dekat kehidupan beliau itu, tetapi saya juga mendapat kesempatan untuk bergabung dalam misi ini bersama beliau. Ketika saya sedang mengikuti upacara pran pratishtha di Kuil Ram, sangat wajar jika saya terus teringat Ashokji. Saudara-saudaraku, ada begitu banyak hal tentang Ashokji yang tidak banyak dibicarakan. Bersamaan dengan gerakan Kuil Ram, beliau juga memperjuangkan sebuah pertemuan

upaya yang berkaitan dengan kebersihan di sekitar kita. Upaya-upaya ini sangat inspiratif dan membangkitkan semangat. Di media sosial pun foto-foto seperti itu, video seperti itu, reel seperti itu berulang kali menarik perhatian kita. Dalam hari-hari belakangan ini saya telah melihat banyak upaya seperti itu. Di suatu tempat di Madhya Pradesh, beberapa anak muda sedang membersihkan sungai. Seluruh masyarakat bergabung dalam upaya kecil mereka. Begitu juga di Andhra Pradesh, para pemuda sedang membersihkan sumur-sumur tua dan telaga-telaga tua. Dengan ini, warisan-warisan lama kita sedang dirawat dan diperbarui kembali. Di Mumbai, beberapa pemuda mengambil inisiatif untuk menjaga pantai-pantai tetap bersih. Setiap minggu di pantai tertentu, ratusan rekan-rekan muda berkumpul melayani melulai kebersihan. Di sini, Delhi, anak-anak dan pemuda sedang menyadarkan masyarakat untuk memisahkan sampah dan menjaga kebersihan di sekitar mereka. Di Bengala Barat, para pemuda bersama mahasiswa dan warga lokal sedang membersihkan pasar-pasar di tempat-tempat piknik. Saudara-saudaraku, dalam semua upaya ini satu hal terlihat dengan sangat mudah. Di suatu tempat, satu orang memulai. Kemudian, beberapa orang lagi bergabung bersamanya. Kafilah terus bertambah. Inilah yang disebut partisipasi rakyat. Penghormatan paling indah kita kepada bapa bangsa pun adalah kebersihan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita melindungi lingkungan, kita tidak hanya menyelamatkan pohon-pohon dan pepohonan atau hewan dan tumbuhan, kita memperkuat seluruh sistem kehidupan itu. Beberapa upaya yang sedang berlangsung di berbagai bagian negara ini sedang mengungkapkan perasaan ini dengan cara yang sangat indah. Saudara-saudaraku, di Assam ada Suklai Rupai Wildlife Sanctuary, Suaka Marga Satwa Sungai Sonai Rupai. Ada suatu masa ketika gajah-gajah tinggal di sini, namun perlahan-lahan campur tangan manusia di tanah hutan semakin meningkat, akibatnya gajah-gajah menjauh dari kawasan ini. 3 tahun lalu, tanah ini dibebaskan dari perambahan, dan kini hasilnya yang luar biasa telah muncul. Gajah-gajah telah kembali ke sini, di kawasan yang bertahun-tahun tidak ada kesibukan mereka. Hari ini, kawanan-kawanan gajah kembali terlihat di sana. Saudara-saudaraku, di Assam juga ada upaya indah lainnya. Upaya ini adalah untuk menyelamatkan makhluk yang sangat kecil, pygmy hog atau babi kerdil. Ada suatu masa ketika keberadaannya terancam. Kemudian hanya dengan 6 ekor pygmy hog sebuah program konservasi dimulai, mereka kemudian ditempatkan kembali di hutan-hutan. Padang-padang rumput untuk tempat tinggal mereka juga ditata. Hari ini berkat program ini jumlah pygmy hog telah mencapai lebih dari 190 ekor. Saudara-saudaraku, hubungan kita dengan alam tidak terbatas hanya pada melestarikannya. Seringkali kita merawat alam, maka alam yang sama itu menjadi sandaran kehidupan kita. Di Sundarbans, Bengala Barat, beberapa perempuan sedang menyajikan contoh yang inspiratif dari hubungan ini. Perempuan-perempuan dari Jharkhali sedang menanam hutan mangrove. Sebagian besar dari mereka adalah perempuan-perempuan yang suaminya meninggal dalam serangan harimau. Setelah kehilangan suami, mereka mendapat sandaran penghidupan dari Sundarbans itu sendiri. Mangrove yang mereka tanam hari ini sedang menjadi perisai perlindungan alami bagi desa-desa, dan dengan menamannya, penghasilan perempuan-perempuan ini pun bertambah. Saudara-saudaraku, marilah kita melestarikan lingkungan, menghormati keseimbangan alam, dan menjaga keanekaragamannya. Setiap upaya semacam itu dari kita adalah tanggung jawab kita terhadap generasi-generasi yang akan datang. Saudara-saudaraku yang terkasih, baru-baru ini jutaan pemuda negara ini telah mengambil tekad yang sangat penting melawan narkoba, melawan drugs. Para pemuda sendiri juga telah bersumpah untuk menjauhi narkoba dan juga mengambil tanggung jawab untuk menyebarkan pesan ini kepada orang lain. Semua ini terjadi di bawah Nasha Mukti Yuva Abhiyan atau Kampanye Pemuda Bebas Narkoba. Kampanye ini akan berlangsung selama 100 minggu. Di dalamnya terlibat para volunteer MY Bharat. Pemuda-pemuda kita yang terhubung dengan NSS atau National Services Scheme atau Program Pengabdian Nasional juga merupakan bagian dari ini. Sekolah, perguruan tinggi, dan universitas juga telah bergabung. Dan banyak lembaga sosial dan

si spiritual juga terhubung dengan ini. Hanya dalam beberapa hari belakang ini saja, ribuan upacara takat dan program kesedaran telah berlangsung di seluruh negeri. Saudara-saudaraku, dalam kampanye ini ada satu hal yang saya sukai secara khusus, yaitu pesan bebas narkoba. Para pemuda, kita sendiri dalam bahasa mereka, dengan cara mereka sendiri sedang menerusukan pesan ini. Saya sudah memohon kepada rekan-rekan muda dalam Mankibat juga agar mereka bergabung dalam kampanye ini melalui kreativitas mereka. Dan saya senang bahwa ribuan pemuda telah maju atas panggilan ini. Kompetisi-kompetisi seperti penulisan anthem, slogan writing, dan nukar natak atau pertunjukan teater jalanan yang berbeda-berbeda telah berlangsung di MY Bharat. Begitu juga di media sosial, pemuda-pemuda kita sedang berbagi konten kreatif mereka dengan hashtag Nasha Mukti Yuva. Artinya pesan pun milik para pemuda, media pun milik para pemuda, dan energi untuk meneruskannya pun milik para pemuda. Dalam hari-hari mendatang di bawah kampanye ini, kegiatan-kegiatan seperti health check-up atau pemeriksaan kesehatan dan dhyan shivir atau camp meditasi juga akan berlangsung. Saudara-saudaraku, dalam waktu dekat banyak perayaan dan festival kita juga akan datang. Kali ini, di tengah kebahagiaan festival, marilah kita juga melihat ke sekitar kita. Apabila ada seorang pemuda yang sedang mengarah ke kebiasaan buruk, bicaralah dengannya. Apabila ada yang sedang berusaha keluar dari narkoba, dampingilah dia. Marilah kita semua bersama-sama meneruskan tekad pemuda bebas narkoba India yang maju ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari Benteng Merah kali ini saya telah mengumumkan kampanye Talent Hunt atau pencarian bakat untuk olahraga. Agar India terus menunjukkan performa terbaik, perlu menjangkau desa-desa dan kota-kota kecil untuk menemukan bakat-bakat olahraga. Di sana juga ada banyak orang yang telah mendedikasikan diri mereka untuk pekerjaan kini sendiri. Passion mereka hanya satu, yaitu menemukan bakat dan mengasahannya. Di Punjab kita, Rajinder Singh Ji sedang melakukan pekerjaan inilah. Rajinder Singh Ji adalah seseorang yang namanya juga terdapat kata senior. Beliau adalah bagian dari tim yang memenangkan medali emas hoki di Olimpiade 1980. Beliau bersinar di Piala Dunia tahun 1982. Pada tahun 2001, India untuk pertama kalinya memenangkan gelar Men's Junior World Cup. Kemudian, pada tahun 2003, negara merebut gelar Senior Asia Cup dalam kedua turnamen. Kini, beliau berperan sebagai pelatih. Kini beliau meneruskan passionnya melalui Round Glass Hockey Academy. Berkat upaya-upayanya, AstroTurf Hockey baru sedang dibangun di desa-desa. Fokus Rajinder Ji sangat jelas, mengidentifikasi anak-anak di desa-desa di mana fasilitas perlatihan yang baik kurang tersedia. Berkat upaya-upaya semacam itu, banyak pemain sedang mendapatkan tempat mereka di tingkat junior dan senior India. Betapapun banyak apresiasi yang diberikan atas dedikasi Rajinder Singh Ji ini, itu tetap kurang. Saudara-saudaraku yang terkasih, amla atau buah cermai India sangat dikenal oleh kita semua. Di sebagian besar rumah, acar dan madu yang dibuat darinya digunakan. Banyak orang menyukai jus amla, dan di musim dingin, Chyawanprash menjadi bagian penting dari rutinitas harian kita. Para orang tua dan leluhur kita memenang sudah turun-temurun menceritakan khasiat amla. Saudara-saudaraku, amla yang sama ini hari ini sedang menjadi media bagi kemungkinan-kemungkinan baru di Pratapgarh, Uttar Pradesh. Hubungan Pratapgarh dan amla sudah sangat tua. Dari generasi ke generasi, para petani di sini bertanam amla. Amla telah memberikan identitas yang kuat kepada Pratapgarh, dan ini sedang membawa peluang-peluang baru bagi para petani dan perempuan di sini. Melalui One District, One Product, yaitu ODOP. Usaha-usaha lokal yang berkaitan dengan amla di sini telah mendapat dorongan. Hari ini di Pratapgarh sekitar 100 unit yang terkait dengan pengolahan amla sedang bekerja, dan perempuan-perempuan yang terhubung dengan kelompok swadhyay atau self-help groups juga memainkan peran besar dalam hal ini. Salah satu kelompok semacam itu adalah kelompok dari desa Devgarh Kamasi. Perempuan-perempuan yang terhubung dengan Savitri Phule self-help group sedang membuat permen, madu, dan jus dari amla. Dengan meningkatkannya akses ke pasar-pasar baru di bawah ODOP, penghasilan mereka pun telah bertambah. Begitu juga ada Vendya Wasini self-help group di suatu desa. Perempuan-perempuan dari kelompok ini sedang menyiapkan berbagai hal seperti acar amla, serbuk
pencerama.